tatwatma sudaman sama sampurna sriyamawantu pranamantu sarvisukamawantu wong wong arapata saratma tatwatma sam sampurna arachamudu bang nitu ngarapata mong ananta sanambong padma sanibasata khinamang wong ngong dewa paratitu arang ning sah parang mesti waditu sahabata khinamo jemwang wong ngong wong wong arah patasarat mu tatuat mu san samparana rajanu bang nitu bang nitu ngingi sana tang tat puro sungang aguru bang bamun sang sadi ngang redaji orang kaya siarasi bur boas sungrung kawaca bang nitu ngarapata terumat itu mudu siwa tatu wide tatu atmu tatu wong kong kasul kayu gering sama karan yung pang padi yung angar itu ajang jiwa sudah jang caman yung gering siwa gariwa wong wong arah patah teratmu tatu atmu san samperna naraci mudara bang ne tunggu ngarah patah terumat itu mudara Wang giri murti makhwir yang makhdewa parati tamlinga mensarwa dewa paranamnyanya mensarwa jagat parati sanam jagat wigna winasanam maruga dosa wimoksanam jagat iladur kepati yang wisya dusta winasanam dewa dewi makhsidi yang marati sanjuan impuni yang sudah kelisya duka citam sarwa maranam moksanam Sarwa gina giri dewi gangga serestam narmadam dewa salinga muradan muktan nugaranam marta jivitam sarwa jagat paratistanam sariyam bhavantu pranavantu sarva sukhama bhavantu asavangungangarapata charatma tatvatma sama sampurna narachamudara bhang netu ngurapata marata mudara